Ia dia merusu atan sikia yaitu ndai sikia dia teha mata dan rewe iza no voluani ari iza no faharua tamiti Hernando iti ume sikia lua nilaharna faru yo nilaharna faru nis ni katelema tafama mazorivu amlahira mtunda lua tenwe kuwa nao panuta yu ruwa mbini fulo mzato narumu nangataka ni hira yuwa ka mipetaka yu nilaharna faru zana ni katelema taratin fazavana mazorivu.